Dan makasih Mbak Warid, Umi Hanif, ada Mama Naomi, semangat ya. Nanti lagi ya, semangat. Maaf banget, udah gak cukup lagi waktunya ya. Tadi udah niat tinggal baca WhatsApp ya. Oke, makasih ya udah. Moni tadi tiga orang penelponnya juga makasih udah naik, hebat ya. Hebat banget dong. Ya go ya naiknya, iyalah banyak kuota mungkin ya. Enggak, tapi pencetannya juga tuh harus garcep ya. Nanti takutnya enggak pas mencetnya, dikira udah telepon tapi enggak pas mencetnya. Yang dipencet nomor yang lain atau nomor radio yang lama ya. Iya, itu enggak ngeh atau emang salah sasaran. atau emang salah penglihatan nih ya. Ya, yang ada masalah penglihatan, yuk sobat Stara jangan diabaikan ya. Harus segera diatasi, apalagi penglihatan tuh objek paling penting, paling vital yang benar-benar harus selalu kita jaga. Gimana cara menjaganya? Cara menjaganya dengan coba rutin minum Vitama ya. Vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Nah, Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya. Dan juga beli Vitama dapat bonus obat tetes Vimata ya. Ditetes aja, kalau Vimatanya ditetes ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Dan Vitama juga bagus banget untuk semua sobat Star FM, untuk penderita mata berair, mata plus, mata gatal, mata merah, mata minus, mata silinder, mata iritasi, mata perih, mata kemerahan, dan berbagai masalah mata lainnya. Silahkan bisa coba ya, beli aja ke apotek dan agen resmi kami. Udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Jadi sekarang giliran semua sobat Star FM Kebumen yang belum coba khasiat dari Vitama, silahkan coba aja ya. Jangan sampai penglihatan kita rusak dan kita menyesal karena gak pernah yang namanya coba ikhtiar ya menggunakan Vitama ya. Vitama solusi kesehatan mata. Nih ya, puterin deh, ada layar tancap, yuk nonton bareng yuk. Saya Cin bareng dia di 98.4 Star FM Kebumen.

sering pegalin. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Tuhan, ya munculin lagi deh pon live-nya ya, yang mau naik-naik di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldisi Morris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Audrey's Memories, Mbak Nia.
0: Selamat pagi Umi Hanif, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, baik. Mbak Nia bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sama, Nia juga baik dan sehat.
1: Masih bisa minta lagu Mbak Nia?
0: Minta lagu, masih, coba satu lagu terakhir, mau lagu apa nih?
1: Panca yang pertama kali.
0: Oke, siap. Yang pertama kali.
1: Sambil salam-salam ya Mbak Nia.
0: Ya, silakan Umi.
1: Salam buat adik saya Tati yang di Jogja, yang besok mau penerbangan ke Malaysia ikut seminar, dapat ilmu yang bermanfaat, bawa nama harum kampus.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Nia selamat tugas, buat Mbah Putri sama Mbah Kakong, Bunda Ervito, Mama Cindy, Mama Vian, Mama Naomi, Mbak Yahya, Bu Yati, terus Bu Asi, Bu Saminten, Mas Dani, Mbah Bubut, bapaknya Naura, terima kasih tadi salamnya. Buat Mas Ijo yang di Kodo Arjo, terus buat Mas Giman, Mas Imam di Butuh, Mas Duren di Ambal, terus buat Pak Sutar, Mbah Warid sama Mas Hafid. Buat semuanya saja Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Umi Hanif ya yang ada di Krandegan. Lanjut lagi deh, halo. Assalamualaikum, selamat pagi Alisa Morris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo Bunda Titi.
2: Iya nih, maaf ya, biasaan terakhir.
0: Gak apa-apa, yang penting masih kebagian pon live ya Bunda. Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Nia, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Emang lagu yang diputer ntar apa aja?
0: Ada 4 lagu nih, ada Kupu-kupu Malam, yang pertama kali, Hatiku Bagai Terpenjara, sama Cinta dari Novia Kolopaking.
2: Cinta dari Novia Kolopaking.
0: Oke, siap. Naik.
2: Ya, tinggal salam-salam deh. Salam bulan Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Kuntokumi, Bapak Ibu Fatus, Bu Hini, Bu Ayu, Bu Asli, Mas Imam, buat Kang Yadi Andika, Kang Mufin, Pak Perjono Ambal, Pak Yono, terus buat Pak Perjono di Wonosobo, Pak Kering Chicken, Putri Selatan, yang tadi barusan masuk, siapa?
0: Tadi barusan masuk itu ada Umi Hanif.
2: Umi Hanif ya, Mat Pagi, Mama Fian, Mbak Yaya, Mbak Nur Kelirong, Mbak Nia Karangsari, Putri Selatan, juga salam buat Bu Yati, Mama Anggun, Sakina, Mama Cindy, terus buat Bapaknya Naora, Pak Karim Chicken, Mas Ibnu, Pak Deslamet, Pak Sutar, Mas Andi, Mas Andri, pokoknya buat semuanya aja. Maaf yang belum disebut, semuanya Mas Waiki, semoga tetap sehat, panjang umur, punya rezeki, super okas selalu. Yang mudah dengan segala urusannya, doa yang sama, buat banyak cantik, memang bertugas, jangan lupa aku senyum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani. Ya, cukup dulu ya sobat Setara FM Kebumen. Untuk teleponnya cukup dulu ya, karena udah penuh ya. Oh, makasih buat Bunda Wartik, Bunda Julit, Mama Naomi, gimana? Masih semangat? Masih semangat buat dia tapi gak kebagian lagu nih. Ya tetap semangat aja ya. Nanti lanjut ke sesi-sesi berikutnya aja. Ya semoga hari ini kita semua sehat selalu. Tentunya sehat juga bareng Produk Denatur Indonesia. Ya ada Habu Top ya, Ramon Arab yang lagi ngetop ya. Atau banget nih Mania. Iya benar-benar ya, Habu Top tuh satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping, tidak menimbulkan ketergantungan obat juga ya. Jadi buat sobat Setara FM Kubu ini yang sering banget mengalami kesemutan, tapi kenapa tapinya? Ya tapi barangkali tuh gak pernah diobati ya. Kesemutan aja tuh bisa menimbulkan yang namanya apa tuh Mania? Ya bisa menimbulkan yang namanya sakit stroke ya, lama-lama jadi kebas dan lain-lain ya. Jadi gimana nih sobat Setara FM Kebumen, udah siap apa Mania? Siap sehat dong bareng Produk Denatur Indonesia ya, apalagi Habu Top. Coba Habu Top ya, Ramon Arab yang lagi ngetop, beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Jadi gak usah khawatir aja ya. Benar, gak usah khawatir, belinya di sana. Dan kok barangkali sobat Sarah pengen balik ke radio Habu Topnya, yuk boleh, bisa ke radio Setara FM Kebumen di Jalan Bulu Pitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kutawinangun Kabupaten Kebumen ya. Silakan merapat aja ke sini. merapat aja ke sini, enggak usah jauh-jauh nih sobat Sara. Beli Habu Topnya. Oh iya, ada yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, dan juga ada yang 200 kapsul. Kalau pengen lebih hemat, beli yang 200 kapsul aja ya. Mulai harga Rp230.000. Isi lebih banyak, harga lebih irit. Benar, bisa untuk satu stok keluarga di rumah. Semua keluarga minum Habu Top semua, sehat bareng pokoknya ya. Bareng Habu Top, Ramon Asli Arab yang lagi ngetop. Nih yang lanjutin deh, ada lagu dari koleksi Novia Kolopaking ya, Cinta. Stay tune bareng Nia di 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata.

0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebun.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Sara FM Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng Nia lagi nih, bareng acara berikutnya ada DTL Dangdut Tugelawati Dangdutnya, asyik banget. Stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 nanti Nia menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: diabetes, mau kambuh, geri bingung.
1: Biunge maning ketinggalan informasi. Karena aku wis ngombe Habu Top, Yong. Dadi ora kuwatir maning, diabetes kumat.
2: Oh, Habu Top gue apik ngependerita diabetes ya, Ma?
1: Iya, Yong. Pokoknya Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing paling top go memelihara kesehatan. Wis, oke. Kau kena kopi manis.
0: Nih, kie kopi, Nek.
1: Waduh, dening kopine pahit.
0: Kan manisnya wis nang biunge kabeh, Mak.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

Sobat Star FM Kebumen, wah masih bersama nih lagi nih teman-teman di pagi Anda bareng acara DTL Dangdut Gelawet yang dangdut ya, asyik banget ya. Stay tune terus bersama nih ya sampai jam 10 siang nanti nih ya teman-teman Anda. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus. Stay tune terus ya. Jadi nih yang pengen ikutan gabung ada enggak? Ada enggak ya? Ada dong. Ya gabung aja nih ya, tunggu di 085186699948. Kita hobah bareng, kita goyang bareng. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk tercinta kita, produk Denatur Indonesia. Iya ya, sehat terus bareng Habutop dan teman-temannya. Hai, selamat pagi buat yang mau otw kerja, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang mau masak-masak, mau sarapan, silahkan buat sarapan Ria ya. Tenang, gak ada yang minta ya, jadi sarapannya pelan-pelan aja, oke? Oke, jangan sampai keselak ya, kita goyang tipis-tipis deh sampai jam 10 nanti ada lagu. Berikutnya nih ada DJ Tarling ya, DJ versi DJ nih, judulnya Lanang Jagat. Station bareng dia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Kenapa, Pak?
1: Ini mata Bapak jadi ngeblur. Tadi ada cahaya ilahi lewat.
0: Apaan sih Bapak? Suka ngelantur gitu deh. Kalau kena cahaya ilahi, jelas-jelas bukan ngeblur, tapi malah sembuh sakit matanya.
1: Habis silau banget, Bu.
0: Ya itu, motor pakai lampu jarak jauh sih, jadi silau banget. Jadi bukan cahaya ilahi atau itu mah, tapi cahaya lampu motor, Pak.
1: Kenapa ya, Bu? Mata Bapak jadi sering ngeblur kalau habis kena cahaya terang banget.
0: Besok periksa lagi ke dokter mata ya, Pak. Tapi jangan lupa nih, Vitama yang Ibu beliin buat Bapak juga harus diminum rutin. Biar bisa bikin mata Bapak sehat lagi. Vitama kan solusi kesehatan mata, Pak.
1: Iya, Bu. Ya, asal Ibu ingetin terus ya. Soalnya Bapak kan suka lupa minum Vitamanya.
0: Iya, iya. Biar Ibu jadi alarmnya deh buat Bapak. Oh ya, Pak. Sini sesesin dulu pakai Vimata cairnya. Biar nggak gatel matanya.
1: Aduh, perih, Bu, perih. Tapi enakan sudahnya ya. Berasa sering lagi nih. Emang udah sepakat ini, Bu, Vitama sama tetesnya, Bu?
0: Ya udah dong. Tiap beli Vitama kapsul dapat bonus tetes matanya, yaitu Vimata cair. Tenang, Pak. Vitama atau Vimata ini udah BPOM dan halal kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Winangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
5: 98.4 Star FM Kebumen.
6: Serli

0: Melania bareng DTL, dangdut gelamet yang dangdutnya asyik banget. Satu lagu udah muncul nih ya, puterin dari koleksinya Shirley KDI, ada Percuma. Percuma ya, pupuk ditaburkan pada pohon yang udah mati. Percuma enggak? Percuma sih. Tapi enggak ada kata percuma kalau sobat Stara Kebumen FM nih rutin minum Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Tenang aja, Habutop sudah disemurakan dan ditaburkan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara ya. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Habutop satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat ya, halal, aman pokoknya. Ya buat sama sobat Stara yang belum pernah nyoba Habutop nih, yang udah menderita sakit kolesterol bertahun-tahun, asam urat, diare, asam lambung, terus wasir, ginjal, TBC, migrain ya, barangkali kena sakit mah juga ya, stroke, jantung, dan berbagai masalah sakit lainnya. Silakan bisa coba rutin aja diminum Habutopnya ya. Iya, dirutinkan minum sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Iya, pokoknya menggunakan air hangat aja. Supaya kenapa? Supaya tubuh kita tuh lebih mudah mencernanya ya. Jadi silakan coba dan rasakan hasilnya. Iya. Hey sobat Stara FM, ada yang belum pernah coba Habutop? Aduh, rugi bandar ya. Dari kapan udah dengerin siaran radio tapi belum pernah coba Habutop, belum pernah ikhtiar ya. Kalau kita udah sehat ya harus selalu dijaga ya. Misal udah sakit juga harus selalu ikhtiar biar sembuh. Jadi enggak diem aja ya, menerima kenyataan Bania ya. Aduh. Menerima kenyataan ya, boleh ikhlas, boleh ya, ridho boleh. Tapi kalau ada usaha ya, kalau ada kesempatan untuk ikhtiar, kenapa enggak dicoba? Oke. Ya beli aja di apotek dan agen resmi kami. Harga mulai dari 100.000 yang 50 kapsul, ada yang 150.000 rupiah yang 100 kapsul. Dan juga ada yang 230.000 rupiah yang 200 kapsulnya. Silakan bisa coba dan rasakan khasiatnya. Iya ya, dan rasakan khasiatnya aja. Setiap kita stok tuh udah penuh langsung ludes ya Habutopnya. Jadi aduh, kalau gak segera beli keburu habis nih sobat Stara ya. Mau dikirim paket bisa, mau di COD juga bisa banget. Oke, ini mau lanjut-lanjut dulu deh sama sobat Stara FM yang udah gabung nih. Gabungnya lewat WhatsApp dan SMS aja ya. Silakan merapat di 0851 8606 9984. Oh, makasih yang udah gabung ya. Nia bacain dari Mama Rizky di Tanah Sari. Waalaikumsalam, selamat pagi buat DTL ya. Katanya lagunya bikin asyik banget. Dan request lagu Gelas Retak dari Tasya Rosmala. Salam buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mbak Asra, Bu Yati, Bu Tika, Bu Samintan, Mbak Cindy, Bu Fatur, Mbak Ahmad, Mbak Harit, Kang Oyang, Mbak Penyenora, Mas Andre, dan buat semua pendengar Radio Stara FM Kebumen. Selamat mendengarkan, buat kanianya metugas sampai tuntas. Terima kasih. Salam spesial buat Bang Iki, semoga cepat sembuh ya. Oke, makasih buat Mama Rizky di Tanah Sari. Ada DTL, selamat pagi, waalaikumsalam dari Bu Asih ya. Kali ini pengen dengerin lagunya, lagu Tarling yang judulnya Ngelanangi Jagat. Oh ya, tadi udah diputerin versi DJ ya Bu ya. Kalau Tarling asli nggak boleh soalnya ya. Kayaknya nggak masuk deh. Dan salamnya buat Pak Paijo, Pak Karmicikan, Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Pariyono, Pak Ahmad, ada Mas Andre, Mas Imam, ada Mas Dani, ada Mas Oyong, Mas Adi Dewa Kerja, Mas Hafi Jambi, Mas Didi Giri Gondo, Mbak Yaya, Mbak Tuti, Mbak Sibat, ada Mbak Inai, Mbak Isna, Mbak Yanti, Mas Yanto, Dimaru, nama Naomi, dan buat semua fans Tara FM Kebumen ya. Buat dia mau siaran aja, sehat terus dan sehat selalu ya. Terima kasih, waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Iya, terima kasih kembali buat Bu Asih. Lagunya udah nih yang munculin ya Ibu. Ada Mas Ion Ayam Putih DTL absen, lagunya Percuma dari Sherly ya. Salam buat semuanya aja, buat manianya, terima kasih. Terima kasih kembali ya buat Mas Ion Ayam Putih, udah dimunculin pokoknya lagunya. Ada Mas Andre ya, selamat pagi juga ikut gabung di DTL yang dangdutnya asyik banget. Minta lagunya Dinda Teratu, ada Ego Wong Tua. Kirim salam buat Bunda Ervita, Ibuku, Ibu Gemo, Ibu Fatur, Bunda Julit, Bunda Tini, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Asih, Bu Heni, Bu Tuti, Bu Yati, Bunda Wartik. Ada Mama Fitur, Mama Fian, Mama Haririn, Mama Cindy, Mama Asra, Mama Nami, Mama Izan, Mbak Yayah, Mbak Ningsi Pelesung, Putri Selatan, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Mbak Kembar, Pak Sutar, Pak Yanto, Kang Mamat, dan Mbak Mas Hafid di Jambi. Ya buat nih Mas Yana aja, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Terima kasih buat Mas Andre ya. Ada juga dari Bunda Wartik, selamat pagi Bunda. Katanya minta lagu Jatuh Cinta, penyanyinya versi India. Oke. Tadi udah Nia puterin, udah Nia downloadin ya. Ini udah ready. Nanti ditunggu aja ya Bunda ya. Salamnya buat Bunda Rusa Minten, Bu Tuti, Bu Ayati, Mama Asraf, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyong, Mas David, ada Mbak Warit, Pak Gendro, Duren Diambal, Mbak Isna, Mas Andre, Putri Selatan, dan Bunda Titin Wardani. Terima kasih buat Bunda Wartik. Selamat pagi buat Mas Dani Purworejo. Lagunya Kita Usahakan Lagi dari Silvi Kumalasari. Boleh? Salam buat Bunda Arvita Wiyati, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Saminta, Mama Asra, Mama Fatma, Mama Naomi, Mama Sabrina, Mama Wulan, Mbak Nur, Mbak Bunga, Mas Ima, Mas Sandi, Mas Indu, Pak Sabar, dan buat Om Gendro. Oke Mas Dani, makasih banyak ya. Mama Kiki, Citra Cinta, tembangin Mbak, siap. Udah nialis nih Citra Cinta, nanti ditunggu aja ya Maki. Dan ada juga dari Mama Nadia di Poncowarno, waalaikumsalam Mbak Nia, mau request lagu Gala-Gala di play dong, senggol buat semuanya aja, buat Mbak Nianya sama tugas, semoga sehat selalu, makasih. Oke, makasih banyak buat Mama Nadia ya yang ada di Poncowarno. Ada pesan suara nih dari Pak Untung Subagio, boleh Nia puterin.
1: Halo, halo, selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi.
1: Untung Subagio hadir. Mau request lagunya ABG Tua. Salamnya buat Bu Ervito, Mbah Putri, Eyang Siti, Pak Karim Chicken, Mbah Puput, Mas Hafiz, Jambi, Om Gendro, Ki Blangkon, Ki Baruna, Mbak Rosita, Mbak Titin, Eyang Putri, Karanganyar, dan semuanya saja buat Mbak Nia yang bertugas selama bersatu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Untung Subagio. Ya, ada Putri Selatan, waalaikumsalam, ikutan nimbrung lagi nih. Boleh enggak ya? Boleh, boleh, boleh. Lagunya katanya Sayang. Salam buat Mas Ispurwardio, semoga sehat selalu. Buat Mas Andre, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, beserta buat semuanya aja tanpa terkecuali mat aktivitas. Buat banyanya sehat selalu, selamat bertugas. Oke, makasih buat Putri Selatan. DTL, selamat pagi, waalaikumsalam dari Pak Yanto di Marun Purworejo. Gabung nih di DTL yang dangdutnya asik banget, lagunya Pengangguran. Salam buat Mbah Putri. Ada Bu Yati, Bu Tika, Bu Asih, Bu Samitan, Mbak Yaya, Mas Andre, Mama Asrap. Ada Mama Naomi, Bapak Inora, Putri Selatan, Mbak Sri Purworejo, Mama Cindy, Pak Soeharto, Bapak Ijo, Bapak Riono, pokoknya buat semuanya aja yang lagi monit ya. Iya, kalau di absen semua gak cukup setengah hari ngomong-ngomong, kapan kita bisa ketemuan Mbak Nia? Iya, kalau di absen semua, ya Nia juga bacanya bingung ya. Kadang, ya kelewatan soalnya tulisannya rengket banget ya. Alis dempel ya. Banyak ya. Oke, kapan ketemuan? Kapan ya? Ya, sini main aja ke studio ya Pak Yanto. Buat banyaknya petugas, semoga diberikan sehat selalu, amin. Makasih buat Pak Yanto di Marun Purworejo. Bunda Nisali semangat ngemping ya, mantep banget nih. Lanjut monitor aja, selalu menemani Mbak Nia siaran sambil ngemping ya. Selamat pagi buat semuanya aja yang lagi monitor, buat medianya metugas. Makasih buat bundanya Sali. Ya, selamat pagi buat ada siapa nih? Mbak Yanti di Marun Purworejo. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Nia? Iya, baik, sehat. Aku lagunya ikut kakakku aja. Buat Mbak Nia metugas, semoga diberikan kesehatan selalu ya. Full rezeki, full barokah. Amin. Kayak baca koran ya Mbak Nia. Wah, persis banget Ibu. Makanya Nia tuh cepet-cepet juga ya, soalnya ngeburu waktu juga ya. Dan masih banyak yang belum kebaca. Kadang gitu, kadang kasihan juga yang sampai-sampai gak kebaca gitu ya, karena emang saking banyaknya. Ada Bapak Ke Alena, selamat pagi Star FM Kebumen. Salam buat Mania dan semua pendengar Star FM. Lagunya Layla Ayu, Mendamba. Ya, makasih. Siap, makasih buat Bapak Ke Alena ya. Dari Ibu Nefaik di Pejagatan ya, selamat pagi, salam kenal. Waalaikumsalam. Katanya request lagunya Terlena dari Ikke Nurjana. Salam buat semua fans Star FM Kebumen di mana aja berada, mat aktivitas, mat sehat selalu, semangat. Thank you Mania. Thank you buat Ibu Nefaik ya. Semoga kebagian ya. Gak tahu nanti, soalnya banyak banget yang request ya. Ditunggu-tunggu aja. Kalau kebagian ya puterin, kalau enggak ya mohon maaf ya, emang beginilah. Waalaikumsalam buat Pak Karim Chicken ya. Selamat pagi Karim Chicken di Sumber Agung Pesisir Kidul Purworejo hadir. Salam buat Mama Farhan Jenang Pecok, Bunda Wartik, Mbak Asih, Mbak Titin, Mama Wulan, Mama Nomi, Mama Teguh, Butika, Bu Hekni, Bapaknya Nora, Mas Sigit, Pak Sutar, Bapak Ija, Mas Dani, Mas Yono, Pak Antung Subagio. Dan request lagunya Dumes. Buat manianya semangat metugas, semoga lancar usaha, berkah rezekinya. Mas Yono wis panen jagung apa urung ya? Siap ngerewangi karung gawa karung gede ya. Buat Putri Selatan, salam kenal dari Pak Karim Chicken ya, kene mampir. Mampir-mampir ya, nanti dibawain chicken sekresek itu. Iya. Ada dari Siti di Kalikutes ya. Selamat pagi Mbak Siti. Gabung nih. Salam buat semuanya aja buat Mbak Nia, terima kasih. Lagunya Cinta dari Seberang. Mbak Nia bisa enggak? Ya kalau ada waktu bisa ya, kalau waktunya gak kebagian maaf banget. Iya. Maaf banget. Oke deh Sobat Star FM yang belum kebaca, nanti lagi dibacanya ya. Biar kebagian semua juga lagunya nih ya. Cepet-cepet nih, ada lagu dari koleksinya Dinda Teratu, Ego Wong Tua. Stay tune bareng nih ya di 98.4 Star FM Kebumen.
2: Tapi tidak semua ada. Ego waktu.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat

0: DLTL Dangdut Kelometiang Dangdut ya, asik banget. Yuk siap warpon live gak nih? Siap ya? Langsung naik di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo, alhamdulillah baik. Apa kabar Pak Sutar? Sehat?
1: Alhamdulillah,
0: cerah semangat. Tumben bisa garcep naik pertama kali nih.
1: Kayaknya tuh ada kulitnya tuh.
0: Oh. Bisa aja dah.
1: Dilengket langsung kecet nempel.
0: Langsung nemplek ya, kayak pulut nangka pokoknya.
1: Iya betul kali.
0: Iya.
1: Banyak kan.
0: Iya, boleh dong. Emang mau request lagu apa nih pagi ini?
1: Lagunya Perawan dan Bujang.
0: Perawan dan Bujang, ya. Semangat buat para perawan dan bujang.
1: Ya, dan bujang semangat-semangat, jangan layu. Ada butok kok.
0: Oke, betul banget. Salam-salamnya Pak Sutar.
1: Ya, makasih banyak.
0: Ya, boleh.
1: Lewat dari Ponco Warna ke Bupat. Ada mana dia di Ekspedisi. Ada yang di Kedung Sari, ada ada Maenun, ada Kepulauan Batut,
0: terus
1: kita pergi ke tempat ambal ada pakai naora pakai di tempat selamat pagi ya, mana lagi ya punya tempat ada dan
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sutar. Suaranya pelan banget ya, kayak gilang-gilang Pak Sutar tuh. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL. Bareng Mbak Niat Sati dengan Cindy Marcona.
0: Wah, Cindy Marcona, salam kenal ya.
2: Salam kenal juga.
0: Salam kenal kembali Mbak Cindy Marcona. Iya, dari mana Mbak Cindy?
2: Gimana?
0: Dari mana? Dari tadi ya?
2: Dari tadi.
0: Aduh, dari tadi.
2: Tadi udah bunyi Pak Sutar ngombrong. Ya udah, aku kepental. Dari tadi jadinya, nggak dari kemarin.
0: Semangat lah.
2: Lagune nganggur.
0: Nganggur nih. Dari kemarin nganggur terus ya.
2: Iya lah, nganggur terus. Kapan kerjanya Mbak Nia?
0: Aduh, kerja makanya dong, jangan.
2: Nganggur ya.
0: Ya, salam.
2: Sudah
0: salam.
2: Kerja dari subuh sampai subuh lagi kok. Benar. Ya Allah.
0: Subuh dari subuh lagi, nggak ada liburnya lagi ya.
2: Nggak bayaran tapi. Gak kayak Mbak Nina.
0: Gak bayaran
2: dari
0: ya.
2: Dari jam 6 sampai jam 10, nanti tinggal gajian akhir bulan.
0: Alhamdulillah, disyukuri
2: aja. Alhamdulillah, jadi syukuri saja.
0: Ya.
2: Salamnya ya buat toko Pak Sutar lah. Semangat Pak Sutar, sudah sarapan belum? Buat Mama Naomi pagi Ma. Mama Asrof, ayo naik. Mama Rizky juga selamat pagi menjelang siang. Buat semuanya lah ya. Sampai set. Dan Mbak Nia Matukas tetap semangat, murah rezeki full barokah.
0: Amin.
2: Kak tunggu lagu Nek, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy versi garcepnya nih ya. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL.
0: Selamat pagi, apa kabar?
3: Mbak Dinya?
0: Nia baik, apa kabarnya nih Bu Yati, sehat?
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kalau sehat baik. Udah sarapan ya Ibu?
3: Udah,
0: Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah bisa naik Bu, jadi mau lagu apa nih?
3: Lagunya... apa ya? Mengapa dua aja? Surat terakhir.
0: Oh, surat terakhir, siap. Salamnya.
3: Salamnya buat Umi Hani, Mutika Darmanto, Bu Ase, Bunda Vito. Terus Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Warti, Mama Srop, terus Mbak Sakina, Bu Heni, Mbak Cindy, Mbak Saminten, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, kok bunyi?
0: Iya, itu kayaknya terlalu dekat dengan radionya.
3: Iya. Mbak pilih dulu ya Mbak.
0: Iya Bu, silakan Bu.
3: Kok masih bunyi ya?
0: Iya, jangan terlalu dekat dengan radio.
3: Kok bunyi?
0: Biasanya terlalu dekat dengan radio itu, ya.
3: Iya.
0: Sebenarnya tubrukan, iya.
3: Lagu Mbak, ya, Mbak Rizky, Mbak Nurirong. Terus Mbak Rika, Putri Selatan, Mas Andre, Mas Abdul Jambing. Terus Mas Dani, Mas Soyong.
0: Iya.
3: Mas Ibnu. Terus papanya Naura, Bu Ayu, Bu Tuti. Terus mama aku, Mama Fian, Mbak Putri, Mbak Kakung. Terus banyak kembar, Bu Karmina, Cak Mamat, Pak Diselamat, Pak Yono, Pak Paryono, Turun Ngambal, Mas Giman Lager, Mas Arson, terus Pak Sutar, Pak Gendrong, Mbak Warit, dan semuanya aja.
0: Oke, siap. Makasih.
3: Terima kasih Mbak Niam.
0: Sama-sama.
3: Selamat tugas, sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Ada WhatsApp dari Mas Giman Gelajar. Hari ini Selasa 12 Mei. Selamat pagi. Mbak Nia, Mas Giman hadir nyimak monitor di sambil di dapur dengerin Stara FM Kebumen ya. Hiburan yang paling tidak membosankan yaitu dengerin Stara FM sambil uprek di dapur. Tahu-tahu liwet udah mateng, jangan wis mateng. Wah, ini mau enggak nih aku oseng-oseng kangkung sama ikan asin. Wah, mantep tuh ya, apalagi baru mateng. Jadi masih panas ya, enak tuh. Iya, makasih untuk salam untuk bapak-bapak dan ibu-ibunya aja dari Mas Giman di Lajar. Siap, terima kasih kembali buat Mas Giman di Lajar. Oke, makasih buat Bunder, ada Mbah Ahmad di Warang, ada Bu Heni, Mama Astra, Bu Karmina, Kak Arfil dan yang udah ikutan desel-desel. Nanti deselin lagi aja ya. Ada dari Bu Tuti di Gerabak, masih monitor Mbak Nia. Alhamdulillah, katanya naikin lagunya Pak Sutar tadi suaranya gerememeng. Iya benar, ngilang-ngilang ya. Salam go KBY, semangat lanjut siaran. Siap, terima kasih buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak. Semoga hari ini lancar berkah selalu ya sobat Stara FM Kebumen. Makasih yang udah ikutan hobah bareng DTL ya hari ini. Dan juga ya dan juga apa Mbak Nia? Dan juga yuk yang khawatir ya kalau naik motor, naik kendaraan gitu ya, khawatir celaka di jalan karena penglihatannya udah mulai berkurang ya, ngeblur, sering gak lihat jalanan yang berlubang juga ya, emang harus selalu waspada dan hati-hati. Maka dari itu, dari sekarang segera coba ya minum Vitama, solusi kesehatan mata. Jadi masalah penglihatan harus ada solusinya, yaitu Vitama aja. Beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Harganya mulai dari Rp150.000 satu botol isinya 50 kapsul. Minum aja menggunakan air hangat. Nah, ya yang belum coba Vitama, ayo buruan deh, jangan sampai kehabisan, jangan sampai ketinggalan juga ya Vitamanya, betul banget. Iya, bisa mengobati juga, mengatasi masalah mata kemerahan, mata minus, silinder, katarak, glukoma, makula dini, mata perih ya, mata berair ya, dan berbagai masalah mata lainnya. Silahkan bisa Anda dapatkan dan buktikan khasiatnya aja. Oke, kita goyang lagi bareng lagu di Skodang Dut Hits, ada Perawan dan Bujang. Station barengnya di 98.4 Star FM Kebumen.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat
2: Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Iya, satu lagu baru seru jelas dan nganggur ya. Daripada nganggur, yuk naik One Life aja. Naik yang mau naik ya di 0251-8606-9984. 0251-8606-9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat siang. DTL.
1: Waalaikumsalam, siang juga Mbak Nia cantik.
0: Iya, selamat siang Bu Hendy cantik. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik.
1: Udah sarapan apa belum?
0: Sarapan ya udah gasik banget ya.
1: Kalau belum ayo bareng-bareng sarapan.
0: Ibu baru sarapan hari ini, Masya
1: Allah. Baru sempat Mbak Nia.
0: Baru sempat ya, Masya Allah.
1: Rodinya masih kebagian?
0: Enggak.
1: Udah enggak. Ya udah kalau enggak apa yang mau dinaikin?
0: Yang mau dinaikin nih ada Citra Cinta, ada Surat Terakhir, Gala-Gala sama ABG Tua.
1: Gala-Gala aja.
0: Gala-Gala, oke.
1: Iya. Salam-salam ya Mbak Nia.
0: Boleh banget, silahkan Bu salam-salamnya.
1: Salamku buat yang tadi udah pada naik, ada Pak Sutar, ada Mbak Cindy, ada Bu Yati, sehat selalu Bu Yati, ada Ibu Asi, ada Mbak Saminten, ada Ibu Yati udah ya tadi ya. Itu Ibu Sakinah. Ibu siapa?
0: Ibu siapa? Ibu Karmina.
1: Iya, Ibu Karmina. Iya, selamat pagi Ibu. Ada Bunda Ervito, ada Ibu Tika Darmanto, Mas Andri, Bu Ayu Cantik, Bu Fatur dan Pak Faturnya, Pak Juragan Wader, sehat selalu, dan Biumi. Iya. Mbak Putri juga sehat selalu, Mama Asraf, Bunda Titin Wardani. Ayo Mama Asraf naik, belum naik ya Mama Asraf ya? Mbak Nia belum naik ya?
0: Oh, kalau Mama Asraf tadi pagi udah naik kayaknya.
1: Oh, yang oldies? Oh iya, pagi Mama Asraf lagi itu ngebut jahit dia.
0: Iya, kayaknya lagi banyak orderan itu. Semangat sama Asra.
1: Bawel apa sih, Mak? Bawel apa sih?
0: Iya.
1: Ketawa kalian tuh. Ingat itu. Ya udah gitu aja ya, Mbak Nia ya.
0: Siap.
1: Buat Mbak Nia sehat selalu juga.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Sehat selalu buat Weheni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi DTL.
0: Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Apa kabarnya Mbah Warid? Ada suaranya ya.
2: Iya, tadi kemana nih nyasarnya itu, mampir ke rumah siapa?
0: Aduh, nggak tahu. Ayo, ada yang ke, ada yang kena pesannya Mbak Warid nggak?
2: Iya, udah masuk kok nggak ada suaranya pagi tadi kan?
0: Iya, padahal
2: aku
0: udah.
2: Penasaran ini,
0: halo.
2: Coba naik lagi.
0: Nggak apa-apa Mbak Warid, yang penting bisa naik nih sekarang ya.
2: Iya.
0: Tapi emang lagunya udah penuh Mbak.
2: Iya. Aku memang enggak minta apa-apa.
0: Enggak minta apa-apa. Ya udah alhamdulillah.
2: Udah ya. Juga udah tahu kan kalau minta pun enggak dikasih, makanya
0: nah,
2: aku enggak minta apa-apa.
0: Gitu ya, minta waktu aja Bu. Salam-salam buat siapa nih, Mbah?
2: Ya, salam yang urusan nah itu Beni. Hanyalah semuanya aja lah.
0: Oke, sama.
2: Dari Wetan Kulon Kidul semuanya aja. Terima kasih waktunya.
0: Siap, sama-sama Mbah Warid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus buat Mbah Warid ya. Cukup dulu ya Sobat Star FM untuk teleponnya. dua orang penelponnya udah cukup. Dan makasih buat yang udah desel. Sekarang Bunda Julid kurang jago ya deselnya ya. Banyak kembar Kang Arif, Ibu Karmina, Mama Naomi. Wah, semangat ya. Iya, lagi gak fokus baninya, jadi gak bisa naik nih. Ya, gak apa-apa ya. Pokoknya yang penting kita semua dalam keadaan sehat walafiat, full barokah, dan juga penuh semangat paginya ya. Iya ya, dan juga semoga hari ini yang lagi bimbang gitu ya, ada masalah, semoga segera ada solusinya biar masalahnya usai gitu ya. Dan juga jangan lupa setiap pagi menikmati acara DTL, enaknya minum teh moro ya, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Dapat segernya, dapat sehatnya juga ya. Harganya terjangkau banget, mulai dari berapa Mbak Nia? Ya, mulai dari 15.000 aja ya. Jadi silahkan bisa dapatkan di apotek. Dan agen resmi kami itu udah ada kandungan ekstrak serai sama ekstrak jahe yang benar-benar bikin tubuh kita hangat dan nikmat. Iya dong. Jangan diragukan lagi ya, produk dari Indonesia semua bermanfaat. Apalagi juga ada minyak herbal Sultan Anyam, minyak herbal serbaguna ya. Banyak banget manfaatnya, kegunaannya bisa untuk minyak urut, minyak balur, saraf kejepit, gigit serangga, sakit gigi, keselio, luka bakar, untuk relaksasi, gatal, pusing, masuk angin, pokoknya banyak deh manfaatnya. Dan oh iya, Mama Ashraf ya, selamat pagi, waalaikumsalam. Mau salam buat Mas Andre, Bunder, Bu Heni, Bu Karmina, Mbak Julid, Mbak Warid, Putri Selatan, Bu Yati, Mbak Cindy, dan buat medianya makasih. Makasih buat Mama Ashraf. Yuk kita goyang lagi nih ya, puterin ada Gala-Gala. Stay tune bareng ya di 98.4 Star FM.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Star FM, Kebumen.
5: Berikut saya panggilkan untuk Anda memenuhi request dari segenap panitia untuk Karanganyar. Kita goyang kembali bersama Ramayana, bersama sinar baru untuk Anda, gunung baru tercinta, Anissa, Rahma, Adela, Adela, Adela.

di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Star FM Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih nih buat bayi kembar ya, udah hadir ya. Katanya salam buat Budi ya di Antika, Bu Sri Herlina, Bu Muniro dan Basalamah di Merinen ya. Buat Bu Heni, Bu Yati, Mas Andri, Bu Samitan dan semuanya fans Tara Radio Kebumen di mana aja berada, buat Mendayanya bertugas semoga sehat selalu. Makasih buat bayinya kembar, semoga sehat selalu ya. Oke, udah dulu, sampai jumpa. Nia izin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Sito Wol,
1: Sito Wol.
2: Sungai hatiku, Mas.
0: Wis. Apa cucul?
2: Pade, mbok niku sisan kabeh lho.
0: Cucul.
2: Nah, kabeh. Lah iku sisan lho, Pakde. Sesuk wis enggak payu niku lho. Orang ngewu lho.
0: Kabeh no. Alah, engko meneh. Yo kebagian aku.
2: Alhamdulillah, Pakde.
0: Kebagian. Kebagian, bocahnya kebagian.
2: Pakde iki wong e apian kok.
0: Padha kono-kono. Aku padha kono-kono.
2: Pripun, Pakde? Padha kene sinten, Pakde? Cah kono.

0: HBD ya, Mel. Doa terbaik buat kamu. Semoga makin sukses ya.
1: Makasih loh, Nel. Kangen banget. Udah lama loh kita gak ketemu. Makin cantik aja kamu.
0: Sama-sama. Bisa aja ah kamu. Nih, kado buat kamu. Buka ya. Spesial banget nih kadonya.
1: Wait. Ya ampun, gak usah repot-repot loh. Harusnya kamu hadir aja. Aku udah seneng loh. Ini obat, Nel.
0: Obat apa ini? Vitama Vimata buat kamu. Aku lihat sekarang kamu sering upload foto pakai kacamata mulu. Kamu minus atau punya masalah apa di mata?
1: Iya nih, aku kena minus. Tahu sendiri kan, kerja aku depan komputer terus. Jadi ya gini nih, matanya makin minus. Tapi makasih loh, kamu masih perhatian aja. Walau lama gak ketemu.
0: Nah, pas kan ya. Produk ini tuh bagus buat kamu, buat kesehatan mata. Apalagi kamu yang punya mata minus. Aman kok, ini herbal alami, jadi tanpa efek samping.
1: By the way, ini cara konsumsinya gimana?
0: Gampang, yang Vitama dimakannya itu 2 kapsul 3 kali sehari ya. Yang Vimata tetesnya ditetes aja, satu kanan satu kiri.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

Bakal Alian. Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari Alian.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: meningkatkan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngono tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Aku juga pengen lihat nih.
1: Bentar deh kak, lagi seru nih.
0: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih matanya? Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu. Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda selalu ngelas nafas mulu. Itu demi kebaikan bunda loh. Emang bunda mau nonton TV-nya begitu terus?
1: Ya gak mau lah.

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Bijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjar Sari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu.

0: Aduh, aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh,
0: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia nggak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4,

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Perempuan

Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Alamati Purworejo Purwodadi.
1: Dari Purwodadi Purworejo ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Mari.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki.
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Mari.
1: Sebelum minum Habutop sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
2: Linu, kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
1: Sering pusing begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
1: Baik, Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio, makanya aku langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
2: Favorit, Mas Faris.
1: Favorit, baik Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
2: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
2: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitur.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

0: Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Un, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok oleng? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: jemput juga, Bu. Eh, iya, Bu. Biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur. Jadi pulangnya agak telat.
1: Oh, gitu. Anaknya yang mana, Jeng?
0: Itu yang pakai kacamata.
1: Loh, emang matanya bermasalah ya, Bu?
0: Iya, Bu. Gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu. Jadinya gitu tuh. -2,5, Bu.
1: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel atau yang banyak vitamin A-nya, Bu.
0: Ah, boro-boro. Anak saya mah makan sayuran susah banget. Nggak bakal doyan dia, Bu. Makanya suka pilih-pilih lagi.
1: Walah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata. Mumpung belum terlalu parah.
0: Apa itu, Bu?
1: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh, Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu. Bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana,

0: Utama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Perum KJPR di RT 3 RW 2 Kelurahan Mudal Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala vertigo akut dan badan lemas kalau jalan, badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli Habutop. Alhamdulillah, setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Star FM Kebumen.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM. Halo. Baik-baik, kabarnya baik. Semoga baik ya. Siang hari ini jam 1 sampai jam 3 Rena temenin Anda di Zona Tersantui. Kita Zona Malaysia. Ya, moga bu langsung aja SMS WhatsApp. Ditunggu ya di 085-1806-99984. 085-1806-99984. Masih bersama Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, dan Otipus. Yang ikutan gabung langsung ke 085-1806-99984. Menemani siang hari Anda. Lagi sibuk atau lagi santuy? Mau sibuk, mau santuy, pokoknya gas, jangan pernah geser channel. Pokoknya pantengin terus Radio Star FM. Ya, baik, langsung deh kasih lagu lagi untuk Anda. Rena punya dari Arif ya.

0: pengguna Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit, sudah beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habu Top sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak cepat capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habu Top mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun

0: yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

yuks, dibaca yuks. Thank you banget yang udah gabung, yang udah SMS, yang udah WhatsApp. Buat yang belum, masih ditunggu sama Rena. Kirimnya ke mana? Kirimnya ke 085-186-06-9984. 085-186-06-9984. Ayo dipilih, dipilih, dipilih. Pilih apa, Rena? Pilih lagu yang pengen ada dengerin dong pastinya. Bang Ali Topan mau ikutan gabung di Zona Malaysia. Oke, boleh bro, ditunggu lagunya bro. Mbak Danet di Selang juga, teman-teman satu bendera dari Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih. Star FM, semoga jaya di udara. Amin. Basri, apa kabar Basri? Di Projo. Projonya mana Basri? Lagunya Cinta Dalam Duka buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Novi, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Kumis, Pak Ijo, yang mama atau adek selamat bundar, Mbak Amel, Mbak Ayu, Mbak Aska, Mbak Tias, Mbak Putri, Bu Ayu, Mbak Sutar, Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Pak Naura, Pak Yanto juga. Cinta Dalam Duka, aduh, aduh, aduh. Jangan dalam duka, kenapa? Dalamlah kebahagiaan gitu, dalam bahagia ya. Sebentar. Oh iya, lagunya Arif ya, ready ya. Ditunggu aja. Next. Ada Siang Mbak Rena, siang juga lagunya Slam, Tak Mungkin Berpaling. Boleh selamnya buat Mas Rahmat aja. Kopinya diserupu di seat sambil dengerin lagu Malaysia. Buat Mbak Rena bertugas jangan lupa ngopi dulu. Iya lagi, tadi udah ngopi sebenarnya, aku habis bertamu ngopi. Tapi kok kayak masih agak ngantuk gitu ya. Kayaknya aku udah beda level tingkatan yang biasanya aku beli apa tadi, kopi instan gitu. Kayaknya kok gak masuk ya di aku. Iya biasa kopi giling. Lagunya ditunggu, Tak Mungkin Berpaling. Boleh dari Gondrong, Mas Suma Apparel Jogja yang selalu stay dengerin. Weh, mas kasih Bang Gondrong. Kayak mamat kopinya diseruput no, kata Bang Gondrongnya no, ya kan. Tak Mungkin Berpalingnya boleh Bang, ditunggu ya. Ready. Semangat Bang Gondrong, Jogja ya. Mantap, mantap. Lanjut, ada siapa lagi nih? Hai Joy. Waalaikumsalam, hai Sarah FM, hai. Lagunya Data Berbisa, sebelumnya terima kasih. Kembali kasih tuh, men lo singkat pet. Andai Tak Berpisah. Oke, ready ya. Ada lagi? Tahu udah dulu nih Sobat Setara. Oke siap Bang Gondrong, tetap semangat tuh kata Bang Rahmatnya. Singkat padat, iya gak apa-apa. Semangat Joy, ngopi-ngopi dulu gitu. Sobat Setara FM, pokoknya Rena gak bakal capek, gak bakal bosan, gak bakal udahan untuk selalu ngingetin Anda yang belum pernah kenalan sama Habu tuh kenalan sama produk satu ini. Produk buat apa sih Rena? Ditawarin terus ya, ditawarin terus ya. Ini semata-mata karena Rena tuh sayang sama Sobat Setara. Rena tuh peduli, Rena itu care. Yang gak semata-mata tuh Rena jualan. Yang jualan bukan Rena, yang jualan Pak Bosnya ya, CEO-nya ya. Rena cuma nawarin aja, barangkali kan lewat lantaran Rena tawarin produknya, ada beneran jadi beli, jadi konsumsi, terus jadi sehatnya. Kan aku secara nggak langsung dapat pahala itu, aduh kebahagiaan sendiri. Apalagi kalau tiba-tiba kayak omongan Rena ini terus kayak dipikir sama Sobat Setara, terus nurutlah sama kata-kata aku, terinspirasi, terus jadi sehat lagi. Kan aku bahagia banget, kayak
gak sia-sia ya aku nawarin produk ini gitu loh. Aku dapat pahala secara gak langsung. Makanya kayak sobat Star juga yang ngerasa udah enakan, udah sehat, udah sembuh kegara Butop, ayolah ikut bantu. Gak bantu jualin, gak bantu promoin yang kayak gimana-gimana. Tawarin aja, rekomendasikan aja nanti biar mereka pada beli sendiri gitu. Kasih info aja belinya di mana, harganya berapa, manfaatnya apa. Kalau udah sampai beli dan sehat, aduh, pasti juga kayak ada rasa terharu, bangga tersendiri dari Anda. Terus kayak udah pasti Anda dapat pahala kan, kayak bersiar, menyebar kebaikan gitu kan. Botol harganya mulai dari 100.000, 150.000, 230.000 rupiah. Silakan bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Sheila untuk Anda.

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di

dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Mar-

0: Masih di zona tersentuh, kita zona Malaysia. Rena mau buka pon live, ada yang mau masuk? Yuk diangkatin 085-186-069-984, 085-186-069-984. Ada yang mau naik ke nih? Diangkatin lo sama aku. Mana-mana. Ayo Mama Asraf dicoba lagi. Kok tahu-tahu ada notif telepon suara tak terjawab. Di sini tidak berdering tadi, enggak ada. Coba lagi yuk, coba lagi, coba lagi. Emang susah ya. Sinyalnya ada, sinyalnya full. Woy aja lo pada masuk, kenapa buat telepon susah? Gak ngerti aku nih, kenapa sebenarnya? Bapaknya Alena di sini menunggu di sana menanti Mbak Ren. Salam yang ngopai. Makasih ya Bapak Alena. Sehat selalu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Rena.
0: Apa kabar? Kabar baik. Bu Yati apa kabar?
1: Cerah enggak, Mbak?
0: Cerah banget, Bu.
1: Sama. Panas sekali.
0: Iya, panas ya, Bu. Sumuk ya, Bu?
1: Iya. Bentar lagu, Mbak.
0: Halo? Boleh, boleh, Ibu. Lagunya apa, Ibu?
1: Lagunya... Cerita. Cerita ada?
0: Cerita membawa derita.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Ukiani.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Budi Kacar Mantong, Bu Ase, yeah. Bunda Mitung, Bunda Julit, Mbak Ine, Mbak Yaya, Mbak Isna,
0: iya,
1: Mbak Sri,
0: iya,
1: Bunda Warti, Mama Srop, Mbak Sakina, Weni, Perosita, Mbak Saminten, terus Bu Ayu, Putu Tinggabak, Mas Andre. Bapaknya orang.
0: Iya.
1: Mas Abdi Jambi, Mas Dani, Mas Oyong, Mas Yipdung. Terus Kak Mamat.
0: Iya.
1: Mbah Putri, Mbah Kakong, Kak Banyak Kembar, Mbak Rika, Mas Arson, Pak Deslamet, Durat Ngambal, Pak Taryono, Mas Giman Lasir, dan semuanya aja, Mbak.
0: Baik. Bu Yati, Bu Yati benernya mana, Ibu?
1: Ya?
0: Benernya mana?
1: Benernya, ya bener, Tugu Bener.
0: Tugu Bener. Kalau dari Kaliboto itu jauh nggak, Bu?
1: Ya?
0: Dari Kaliboto jauh nggak?
1: Ke utara sedikit.
0: Oh, dari Kaliboto ke utara dikit ya?
1: Maju sedikit, arah ke Magelang.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Ada SPBU, pengisian ulang, bis ulang.
0: Oh, tadi Rena habis dari Kaliboto, Ibu, kantor pos, daerah depan kantor pos ke situ.
1: Kok gak mampir, Mbak Rena?
0: Cepetan, tadi aja siarannya udah mepet banget. Insya Allah kapan-kapan, Bu Yati, sehat-sehat ya.
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Nge.
1: Bisa ketemu ya, Mbak Rena.
0: Insya Allah, Ibu, kapan-kapan kita ketemu.
1: Nge.
0: Lagunya ditunggu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, Mbak Rena.
0: Kembali kasih, Bu Yati.
1: Selamat tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Yati. Di belakang Ibu Yati ada Mama Ashraf. Bisa masuk kan nih? Coba. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Akhirnya bisa masuk.
0: Tadi kenapa?
2: Nggak tahu, nggak berdering, cuma memanggil doang.
0: Nggak berdering, pantesan. Ini kayaknya nggak ada telepon masuk, tahu-tahu ada notif panggilan gitu.
2: Iya.
0: Iya deh, mau lagu apa, Mama Ashraf?
2: Lagunya Sia-sia Merindu.
0: Boleh.
2: Ya. Salamnya buat Ibu Yati. Selamat siang, Bu. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bunder, Bunda Titin, Bunda Tini, Bunda Warti, buat Mas Andre, mau Bapak Ashraf juga, mau okay. Kang Manat, Kang Arif, terus Bapak Enaura, Ibu Heni, Bu Kumis, Bu Asri, Bu Karmina, terus Mbak Yanti, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Oo, Mbak Rizky, Mama Naomi, Mama Fatma, Mahin, Mahwi, Mahrin, Mama Rizky, Mama Pian, terus siapa lagi ya? Buat semuanya deh.
0: Baik.
2: Buat Mbak Renanya terima kasih ya, semangat ya Mbak Rena siap. Walaupun panas-panas.
0: Iya dong, harus.
2: Iya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Mama Ashraf. Sama Bapak Ashraf, semangat Bapak. Tuh mesinnya seru banget. Kerungu nang kuping Rena. Semangat ya. Aku nyemangati Bapak Ashraf, tapi aku nyuruh Mama ke Ashraf yang suruh ngopi, ya enggak? Hey Joy, kamu naik Joy sini Bang Frankie. Ini loh baru sesi pon live tadi, baru jam berapa udah mau pon live aja Bang. Sekarang Bang kalau mau naik Bang, ditunggu sama Rena ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, siang Mas Ibnu, apa kabar?
3: Alhamdulillah, selamat siang Mbak Rena. Gimana kabarnya Mbak Rena?
0: Baik, Rena sehat. Sehat Mas Ibnu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Panas Kebumen?
3: Panas star, di situ sama ya?
0: Sama, panas pol.
3: Kalau di gunung biasanya sejuk.
0: Di mana?
3: Kalau di gunung sejuk malah.
0: Enggak lah, berdua. Kayaknya malah panas pol.
3: Banyak pepohonan malah sejuk.
0: Iya Rodo. Iyup, cuma ya hawa panasnya tuh berasa banget. Mau lagu apa Mas Ibnu?
3: Lagunya Purnama Merindu.
0: Oke boleh, salam-salam monggo.
3: Ya salam-salamnya udah pada nangka saya Bu Yati juga, sama Mama Asal juga sama Mas Yang. Mata kopi mereka saja yang udah pada naik lah.
0: Banyak
3: mata kopi aja.
0: Oke deh.
3: Ya buat barangnya selamat tugas, selamat jumpa, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dimurahkan rezekinya, Bun Baroka.
0: Amin.
3: Terima kasih Mbak Rena atas waktunya.
0: Kembali kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ibnu. Udah ya? Iya. Udah dulu. Udah dulu, nanti lagi ya insya Allah. Oh ya, iya masih banyak nih. Mbak Ningsi di plus dong, apa kabar Mbak Ningsi? Zona penyemat aktivitas akyu gitu selalu deh. Ini passwordnya Mbak Ningsi. Hadir monitor senambi tunggu pawan, semangat. Jaluk lagu deh, satu hati dua luka. Oh, salam minggu KBB by fans Star FM. Ngapa baik ngobarin aja yang nikmat juga. Sampai tuntas ya, selalu sukses selalu dilanjutkan rezekinya full barokah. Amin. Doanya sama buat Mbak Ningsi. Lagunya satu hati dua luka. Ada lagi tuh udah ya. Satu hati dua luka. Aku tuh suka penasaran. Penasaran. Oh ini dua hati. Oh dua hati satu luka. Kebalik, dua hati satu luka. Nah, bukan satu. Dua hati, satu loh. Dua jiwa, satu hati. Aduh, mumet teh. Sit, dua hati, satu luka. Satu hati, dua luka. Loh, kok beda-beda? Satu hati, dua luka. Ini lagunya penyanyinya siapa sih, Mbak? Soalnya, oh ini kali yang cowok ya, Ajay Taurus. Kayaknya inilah. Aku download ya. Halo Bude Tini, waalaikumsalam Bude, sehat Bude. Lagunya ngikut buat semua pendengar Stara FM, buat Mbak Renanya terima kasih. Kembali kasih Bude, sehat selalu nge. Halo Bang Frankie, waalaikumsalam, siang juga. Kabar baik, absen hadir siap biar gak ketinggalan sama yang lain. Iya, denggelongan tapi kamu berak bang, kalau absen mah. Ya, sekarang nongol, nanti sebulan, dua bulan, tiga bulan gak pernah nongol dia. Selanjutnya buat semua fan Radio Star FM di mana aja berada, mat siang semuanya, buat barenanya sama tugas sampai selesai lagunya ngikut aja. Makasih. Halo Mama Iza, Neng Apri. Halo Kakak Julit. Ya, yang belum gabung semuanya ditunggu gabung ya. Barangkali punya teh moro, mau bikin teh moro enak banget, seger banget. Ya dibikin lah, dibikin. Iya kan, harganya murah terjangkau. Harganya cuma Rp15.000 saja. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Babe, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
1: Iya nih, tapi ya kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter Mela, atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Aku pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides, bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

Masih di zona Malaysia, dibaca lagi. Thank you banget yang udah gabung. 085-186-09-984. SMS kayaknya gak ada nih ya. Oke, gak ada. 085-186-09-984. Alhamdulillah. Oh belum ya Mama Ashraf ya. Sebentar, aku cari di mana. Ini kan template tampilan playlist lagunya tuh beda. Aku jadi masih penyesuaian. Aku tadi baru masuk Rosin. Hah? Kenapa beda bentuknya? Agak-agak silau di mata nih. Ada warna kuning, ada warna biru ngejreng gitu. Deh, kayaknya turun deh, Mah. Sebentar. Nah, kan. Belum ya, kan? Sorry, Mas Raf. Ditunggu ya.

Astagfirullahaladzim, panasnya gini banget. Assalamualaikum, Zona Malaysia, selamat siang. Salam buat semua penggemar Star FM, Leye-leye aja. Lagunya Rindu Serindu-Rindunya. Terima kasih Mbak, sehat selalu. Amin. Kembali kasih Mbak Suprapti di Magelang, apa kabar? Siang juga lagunya Cinta Jarak Jauh. Salamnya buat yang lagi dengerin Zona Malaysia tersantui, tui, tui. Buat meredanya, makasih, sehat selalu, full barokah, amin. Doa yang sama buat Mbak Suprapti yang ada di Magelang. Mama Nadia Poncoro, apa kabar Mama? Ada kakak setia di play dong buat semuanya aja mau istirahat sambil dengerin Zona tersantui. Buat Mbak Renanya, sehat selalu, terima kasih. Kembali kasih Arsen 100%, halo. Buat Baruna, Mbak Mul, Sodia, Uyati, Mama Acira, Figura Ganjah, Sujan, itu ya Mbak Ren. Iya, semuanya buat pada sumuk-sumuk aja Mbak Ren, sama siaran es teh moro segur kayaknya. Iya, seger banget ya. Aduh, pengen deh, tapi aku gak di rumah lagi. Ntar deh sampai rumah kayaknya mau bikin es teh moro, enak banget nih. Udah kebayang segernya. Udah ya, Sobat Star FM. Rena pamit dari Zona Malaysia nih. Terima kasih kebersamaan Anda nanti jam 3 sampai jam 5. Rena balik lagi temenin Anda di Popmania. Oke. Sampai jumpa nanti. Terima kasih kebersamaannya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Stara FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda sore hari ini jam 3 sampai jam 5 di

Thank you banget udah pada gabung. Nanti bakal Rena baca satu-satu. Sorenya masih pada sibuk kah? Gak bisa gitu, istirahat-istirahat dulu lah. Lanjut ntar lagi kerjaannya. Gak bisa. Sengoyo itu kah Anda bekerja demi, ya, demi dia. Ih, demi dia. Oh iya, demi menghalalkan dia, Ren. Bagus. Sampai hilang baru kau. Arfian Dwi, hatimu milik dia, sudah membuka kebersamaan kita sore hari ini. Baiklah.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08122232984, 08122232984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
0: Makasih Neng. Loh, Bapak mana?
1: Bapak lagi ke klinik spesialis mata Om. Katanya makin lama penglihatannya makin parah.
0: Loh, emang kenapa penglihatannya?
1: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya Om.
0: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
1: Iya Om, makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
0: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak. Om nyaranin pakai Bitama. Buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu berangsur-angsur membaik. Ya siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
1: Oh itu sih aku juga tahu Om. Vitama sering aku dengar di radio.
0: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng ya.
1: Oke, Om.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional

0: Silakan Balai Desa bocor.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.

Selamat sore. Masih ada Rena temenin Anda di Popedia. Yuk yang belum gabung SMS WhatsApp masih ditunggu di 085-186-06-9984 ya. Sekali lagi, yang mau gabung masih ditunggu, kirimnya di 085-186-06-9984. Yang udah bersiap mau pergi ya, yang mandi dulu kali.

0: Yuk, Pak Nephew. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore, Mbak Rena. Apa
0: sore,
1: kabar?
0: Masih baik, sehat. Alhamdulillah, Bu Yati.
1: Bu Yati juga sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masih panas cerah ya, Bu, ya?
1: Masih panas cerah. Panas banget.
0: Bener, sumo, iya sama Bu, di sini juga. Mau lagu apa Ibu?
1: Bunyi
0: gitu.
1: Bunyi terus.
0: Gak apa-apa Bu, lagunya apa Ibu?
1: Lagunya Sembilan Nyawa.
0: Sembilan Nyawa, boleh. Salam-salam Ibu.
1: Salamnya untuk yang tadi pagi aja, nambah Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Agung, dan semuanya aja.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Rena.
0: Kembali kasih Bu.
1: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Bu Yati ya. Yuk, ada lagi yang mau ikutan telepon 085-186-0699-84. Ditunggu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Basri. Lagunya Sedih Aku Sebelum Hujan. Buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Novi, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Kumis, Pak Ijo, Kang Mamat, Pak Adi, Selamat Bundar, Mbak Amel, Mbak Ayu, Mbak Aska, Mbak Tias, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Bawel, Bu Karmin, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Pak Naura, Pak Yanto, terima kasih. Kembali kasih. Request Pamungkas Kenangan Manis, selamnya buat Uti Caca yang lagi dahar mie. Pamungkas tadi judulnya Kenangan Manis. Masya Allah panasnya. Oke, sobat Ibu Mene FM, ada madu Vitapedia nih, madu kesehatan, madu herbal yang manfaatnya luar biasa banget. Salah satunya bisa meningkatkan nafsu makan. Mau beli? Boleh-boleh kalau mau beli. Beli gak mahal ya. Harganya cuma Rp60.000 saja. Silakan belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Oke, harganya Rp60.000. Produk dari Petri Natura Indonesia Group. Ya pasti halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari, RT 2 RW 1, Kutawinangun. Sebelumnya saya punya

0: sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya, Masya Allah, anyirnya. Tapi setelah itu, kepala saya itu nggak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, nggak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, nggak punya sakit kepala, bos, hidung saya udah nggak anyir. Terima kasih Habutop, terima kasih produk Denatur, terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3,

0: nih gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina. Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Star FM, Kebumen.
2: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
2: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu, masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah gak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut ma, kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Selamat sore Mbare, selamat sore juga. Lagunya Republik, aduh gak masuk. Besok ya Sabtu. Ini lagu-lagu baru bro. Salamnya buat Mbare aja, selamat beraktivitas. Siapa sih nih? Komet Metalian. Kok nomornya belum tersimpan ya? Udahkah? Udah gak ada yang gabung lagi nih? Oke sobat Star FM, yang lagi punya keluhan sakit mata, obatin ya, jangan didiemin aja. Data obatnya, obatnya Vitama dan Vimata. Itu bener produk dari PT Denatur Indonesia. Untuk aturan minumnya, konsumsi setiap hari, minumnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam gitu. Untuk Vimatanya ditetesin di mata Anda, sama sehari 3 kali juga ya. Gak usah khawatir, produknya halal dan sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu guys, sudah ya. Rena pamit dari Popeni, terima kasih kebersamaan Anda. Ketemu lagi insya Allah besok. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.